Bolo bolo jugu la tɛ min man di Ala bolo. Manden bolo ni sogo dun kɛra ɲɔgɔn nɔ, a ka sogo dun fantanya ka i bantanya.